Nikitoa ninet sawel sawel sawel Wich ognel ne moa din tlak tipak An mochipa tlak tipak tipak Sama chika yeknikan